0: Selam selam guys, kembali lagi kan orang semata klik kaca klik kaca kat tukang gici kai programasi yang tapi masih cukup kanci lagi sekarang aja wakin yo kanci kungarina guna pakta mau yo kanci wasi guna manda lu syaripi cebi pakta mau lagi sekarang yo kanci kungarina syarin cebi yo kanci kau segunara na pecita yo kanci semakta aja intindi syariku syaran cebi lagi sekarang aja intindi syar semakta yo kanci mana pika kono wau guna mana tiada ngupina mikon ini masih janggaran, tapi nyokan cita ni cuma tanya kat ina cik dek sekali juga nali awi ya cisha. Nasi nampak kau nasi kau ngici kau ngici dek sekali juga nali ya kai pura. Lilia ning buenas tardes ning desde la parroquia. Awano ring cik kat ingi semak tanya. Tuk itu kau juga nak tinggi cik kai programasian ring cisha. Nasi nampak nyokan cik nasi semak tanya. Kat cik kau ngici dek sekali juga nali ya.
1: Migrantes,
0: Amazónico. Señora Caipura, Ning Somactalia, Caipura Kikongichi, Roger López, Ning, buenas tardes, estimados, Ning, saludos desde Loreto, Ning, saludos para Rogelio Alvarado, Stalin Alvarado y Mari, full sintonía desde Loreto. Namastam Yakshkunaya Somactalia, Kamuna Katinguichi, Katinguichi, Rinchisha. Kai programación 88.5 FM. Kai planin cuadro. Alichisha, planin uyaunivining desde Coca Marcapi, desde Coca Samactalia, Rinchakatinguich de Kishkigonalia. Napukatishun Katishun, Kai Samactalia, Kanchira, Rimanum de Kishkigonalia. Hablar quichua no es motivo de vergüenza, es motivo de dignidad y orgullo. Ching, chita Samactalia, Kanchi, Indisharinanchi, Ron Shimirimana. Wakin wawaguna kunangas mari mana wawaguna alipun ha riku ya nong nah pinyokan cita mereka sekarang aja rinanch semaktalia awiye cisha dari kisah ya dari kisah mama nah pekan orang semaktalia intindi sekatinu cinta dari kisah orang intindi sekatinu cinta kay pura semaktalia nyokan sekatinu cinta intindi sya wawaguna soye serinu cinta mana pika wawaguna kuna mana ya cano dari kisah aja kuna mana ya cano nah pinyokan semaktalia ya cinanch wawagunara Rimana mero na shimi. Riku ichi kanga unajara kuna kaya universitata atu ya chana wasima. Mai kanga ro na shimi. Rima kusumaka chikuna rapidano. Imangawa. Washa kajari ya chasha. Nya kaya pura njajira kaya pulia ya kishikuna ya intindisha rikusha rinucho nisha. Chana wasima chumanda angsa omas. Intindinucho nyokanchira runagunama. Chubakwa nyokanchira. Ministino ya kishikuna ya alisumaklia ya chasha. Rishkara ya kishikuna ya chasha rinara somaktalia. Na somaktalia nyukanchi iska iguna ya kishikunalia. Awa yecha katiunchi ya kishikia ya kishikamama. Kai programasyon kushikushilia. Kamunas katiungichi kai purama ya kishika yugunalia. Na pinyukanchi katiunchi ringirichisha. Rinchi katiunchi. Kamunas somaktalia katiungichi karankuchupi. Rinchisha ringuchi ya kishika yugunalia. Nyada. Pichka saya, pichka chunga, pichka chinilia, 5 de la tarde con 52 minutos, nyokanchi semaktalia, katiunchi, yakishkunaya, katiunchi, ringlichisham. Señor, que ponyo gunas, padre Mario, watara chaskiuka, snapi paima semaktalia, nyokanchi, masi chaskiukanchi, yakishkunaya semaktalia. Shinami, karan kuchupi, karan yakta gunapi, katiungichi, kanguna semaktalia, rinichisha, kai programación, la kishka yugunalia. Nyashamunanga, gunlia, katingawa, la kishka ayugunalia, katingawa, kai programación. Rishon, kaitakiwa.